Det förändrar med sol på golv med Nisse Mo med Anda, Beyoncé. Det kan att Morning Dew för att när i sömnbej och Juma Lohara. Man har sig rejt för att tälla in en podcast dit och golv till att segue kollo. På Youtube och anke dalwaqt på Spotify med Jasmine Abela. Och hade med laqwa artister i Anda Faiz. Och hade med liksa artister och golv. Äg verament down to earth. Vera hatt pjeqir. Nittkalla maha och vi har inte sett att vi har dvar down il podcast och kommenti. Liner chifu dvaru och golv. Jag kan gittlo till personali. L-artisti u kol kwasi ninsowli dan inkunu għedin nifilmjaw u t-nejli jahna naqaw dik naqra zaħira personali u kol kwasi jikun hemm momenti fejn tiġi kwasi naqra emozjonat u kol inti segwi dak kollu li ġera u kol fuq is-social stana fuq Spotify għal dal-waqt u YouTube diġà tista' segwih l-episodju kollu ta' dak kollu li ġera meta Jasmine Abela kienet hawnhekk ukoll fl-istudio stana. Ovvjament għandna iktar podcast ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin parti mis-series tagħna ta' Homegrown ukoll. Però mustana jdek għal-issa minnu mal-mistednin li ġejjina. Lissa mur u segwi naqra dak kollu l-ġera ma' Jasmine.